fransam fransam aduka tarini nyankopo orwinti preko a wuti abunuti akoko opam koto krogwa jese debre otom printing so manata futo kuma bre osiri bo sa chi orida de muda ehuna bobri mwe orwinti ni mwe otini mwe opam pi mwe odan chambre pa opru so bre wia odan chambre pa opru pri chiri chiri una ofro kokwa sa ne kokwa nyere waso wasi abra no koto bro waje na pakan Now dia kuku dro akwo awura ne sepo adini na mabaje kisofu abaye ada sa true akwo hwo now dia watu ya